0: kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya auda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Dengarkan lagu-lagu Malar Segar.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan sambung untuk membacakan info cuaca, segala ucapan dan juga ada juga berkirim mutiara kata untuk kita pada pagi ini. Ini dia daripada... Oh, tidak ada disertakan ya namanya. Tapi katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Keadaan cuaca kamu rimba gadung. Alhamdulillah baik-baik sahaja. Dan ada mutiara kata di sini. Persahabatan dan perjuangan haruslah kita hargai bersama. Maka di situlah kemesraan serta kesetiaan itu amatlah mencerminkan untuk terus dilalui bersama. Kerana ketulusan keikhlasan dari hati ke hati, disitulah untuk menuju masa hadapan yang begitu cerah demi masa depan yang akan datang. Ketabahan dan kesabaran adalah suatu ujian dari Allah SWT. Hanya doa yang mampu kita panjatkan bersama. Semoga dikabulkan segala hajat yang tertunai serta dimanfaatkan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sana Helwa, happy birthday. Ini tujukan buat Lil Sister katanya. Siti Nur Zakiah Karunisa alias Siti. Doakan semoga panjang umur dimurahkan rezeki serta berbahagia dengan family yang tersayang. Ini khas daripada grup Hajah Sadia family, WhatsApp member. Juga daripada Abang Marwan dan family. Dan ada lagi daripada Merkus 1619. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ada mutiara kata juga di sini. Sahabatku, bila kita susah, tidak ada orang yang ingin menemani. Jika kita senang, punya harta melimpah, saudara jauh datang tanpa dijemput. Sahabatnya, harta yang melimpah rumah juga akan bawa auda dalam kesusahan hati. Bila hati yang dulu suci bersih menjadi hitam disebabkan oleh kesombongan. Ingat, kesombongan juga merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis ketika ia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam kerana merasa dirinya lebih mulia. Hajah Bib pun menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Pagi selamat.

sendiri tetap semangat, mesra, ceria selalu. Cuaca di Batu Bersurat ke ni? Okey, ketinggalan batunya mana satu kelihatan cerah katanya. Alhamdulillah, walaupun masih berjerebu. Haji Habib komplit dia dengan pantun dan juga mutiara kata. Saya bacakan ni Haji Habib untuk pendengar kita semua. Hidup ni seperti langit yang penuh bintang, tak selalu cerah namun tetap indah. Takdir yang kau jalani adalah cahaya yang menuntunmu meski terkadang tersembunyi awan. Namun janganlah mengeluh kerana di sebalik mendung ada sinar yang akan menerangi langkahmu, insyaAllah. Itu mutiara kata. Sekarang saya bacakan pantunnya. Mohon rahmat dan berkah, berhati-hati dan berjaga-jaga. Jangan berkira untuk sedekah, walau sedikit tetap berharga. Ikut langkahnya kaki, bergerak ke arah mana. Bersyukur dengan rezeki, bahagia hidup sederhana. Terima kasih Hajah Habib yang berkongsi mutiara kata dan juga pantun-pantun nasihat untuk kita renungi bersama. Okey, ini dia lagi ada ucapan selamat ulang tahun ditujukan buat Farida binti Osman. Doakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan tubuh badan yang baik. Amin rabbal alamin. Ini khusus kepada anak buah Hamizah Hazika Hafif yang berada di Kampung Sungai Asam. Ya, ada berapa lagi? Ada beberapa lagi ucapan yang insyaAllah saya akan cuba untuk habiskan sebelum pukul 9. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu daripada ini dia, Seruan Kasih.

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan sambung lagi untuk bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ini dia Happy Birthday. Selamat hari jadi buat Noni Haji Idris. Doakan semoga panjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa sehat, dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada segala penyakit bala dan musibah. Dan jadikan diri dan juga ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Mus MK dan juga family yang berada di RPN Meragang. Lagi ini, oh tidak disertakan yang namanya, tapi katanya alhamdulillah kuasa rimba sudah mulai panas dan banyakkan minum air semua, katanya. Itu nasihat untuk semua, sama-sama kita beringat untuk minum air, jangan lupa. Ini dari Sana Helwa, selamat ulang tahun, happy birthday buat Amira Diana binti Nur Ajiman Yusra yang berada di mata-mata. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia, dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada penyakit bala dan musibah, dan jadikan dia dan juga ahli keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin rabbal alamin. Ini khusus kepada Pak Ngah, Mak Ngah, Dania dan Mira yang berada di kampung mata-mata. Lagi selamat hari jadi buat Farida binti Osman yang masa ni kini sedang bekerja. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat selalu, berbahagia bersama suami tersayang. Ini salam sayang daripada anak buah Kapsah KD, Kaid, Kaim, Kadirah, Kahirah, Kuratul yang berada di kampung Sungai Asam. Ya, sudah nampaknya sampai di sini saja yang sempat saya bacakan. Terima kasih kepada Auda yang tetap masih lagi menghantarkan juga info cuaca, ucapan-ucapan. Terima kasih kepada Auda dan kesetiaan Auda mendengarkan Harmony FM. Dan Auda, pada pukul 9 nanti kita akan berlaluan kepada berita yang disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1.

Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Perlawanan pusingan 16 PLFA Liga Super Malaysia di antara di PMM FC dan Terengganu FC telah dijadualkan semula. Perlawanan pertama akan berlangsung di Stadium Negara Hassanabul Kiabrakas esok 9 September 2026. Perlawanan asal terpaksa ditangguhkan berikutan keadaan jerebu di negara ini. Perlawanan imbal balik akan diadakan di tempat lawan pada 16 September 2026. Penyokong yang telah membeli tiket bagi perlawanan yang ditunda sebelum ini boleh menggunakan tiket yang sama untuk perlawanan esok. Empat acara para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang terpaksa ditangguh akibat jerebu diteruskan kemarin dengan langkah pencegahan lebih ketat. Ia termasuk mewajibkan atlet dan pegawai memakai sungkup muka N95 ketika berada di luar bangunan atau kenderaan. Keputusan itu dicapai secara konsensus menerusi mesyuarat ketua-ketua kontingen para Sukma Selangor 2026 bersama jawatan kuasa khas teknikal para Sukma. Empat acara terbabit ialah para olahraga, para memanah, para bowling padang dan para renang. Setiap atlet yang mengambil bahagian juga perlu mengisi borang perakuan untuk bertanding dalam keadaan jerebu, manakala atlet yang tidak bertanding tidak dibenarkan berada di venue pertandingan ataupun kawasan terbuka. Tempoh pertandingan setiap sesi turut dipendekkan kepada maksimum 2 jam sebagai langkah tambahan mengurangkan pendedahan atlet kepada keadaan jerebu. Kevin De Bruyne berpeluang membuat penampilan pertama sebagai pemain kesebelasan utama Napoli di salah satu pentas terbesar bola sepak Eropah. Kelab Itali itu akan melayan kunjungan Arsenal di Stadium Diego Armando Maradona Khamis ini dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah. Pengurus Napoli, Massimiliano Allegri, sedang mempertimbangkan beberapa perubahan dalam kesebelasan utamanya. Akhir sekali dalam sukan tenis, Elena Rybakina berjaya menyingkirkan halangan terbesarnya dalam usaha untuk meraih gelaran juara Grand Slam ketiga apabila menumpaskan bekas juara terbuka Amerika, Naomi Osaka. Perlawanan suku akhir di Flushing Meadows menyaksikan Rybakina menang 6-1-6-4 ke atas Osaka. Rybakina akan berdepan Zheng Qinwen dari China dalam pusingan.

0: 8 pemain terakhir. Dalam saingan lain, pemain pilihan kelima dari Rusia, Mira Andreeva, akan terus berentap dalam terbuka Amerika selepas menewaskan Anastasia Potapova dari Austria. Pertemuan suku akhir itu berakhir dengan kemenangan 5-7, 6-4, 6-3 menjadi milik Andreeva. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafiza Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Nurhida Aniwati. Saya akan terus menemani anda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Ya, terima kasih rakan saya Aina. Ya, saya akan terus menemani anda seperti biasa, menghiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu, lagu-lagu malar segar hanya untuk anda di Harmon FM ya. Baiklah, pertemuan kita Selasa hari ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 8 September 2026 Masihi. Ya, kita masih lagi bersama menerusi sesegar harmoni di pagi Selasa ini. Baiklah, 10.30 menit pagi nanti saya akan mengongsikan 3 resepi untuk anda. Jika anda ingin tahu apakah resepi yang akan saya kongsikan nanti, nantikan Dapur Harmoni 10.30 minit pagi nanti. Baiklah, untuk panduan anda muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu zuhur hari ini bermula pukul 12.19 minit tengah hari. Mutiara hati, ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari nanti seperti biasa. Sementara itu, berpantun ria pukul 2 petang bersama rakan-rakan setugas nanti, Hajar Fauziah dan Irwan Rino. Baiklah, masuk waktu asar hari ini bermula pukul 3.21 minit petang. Dan di sebelah malam nanti, ikuti bersama siaran ulangan ya, rentak retro pukul 8.30 minit malam. Ya, itulah tidak ada antara pengisian sepanjang bersama kami di Harmoni FM. Ya, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM ya, mengongsikan mutiara kata, kata-kata motivasi dan ada lagi yang menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah. Ya, ucapan-ucapan tahniah tidak akan dibacakan lagi ya. Terima kasih kepada yang bersama kami, kepada yang menyambut ulang tahunnya hari ini 8 September. Selamat hari jadi. Sama-sama kita mendoakan semoga terus berjaya, cemerlang dalam kehidupannya. Baik, terus dengarkan sebuah lagu joget. Joget dari Nasir Wahab, Joget Hati Berkah.

0: Eh, bang, kenapa kita berpusing di sini, ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan itu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan, ni, bang.
0: Eh, bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita, ni. Eh,
1: tidak ada apa-apa, tu. Eh, lelah, habis. Habis dulu.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.
3: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

Ya, kalau seandainya ada cinta, biarlah cinta itu hadir bukan sekadar untuk membuat kita bahagia tetapi juga untuk mengajar kita menghargai, memahami dan menjaga cinta yang sebenar. Tidak semestinya sempurna, ada masa ia diuji dengan jarak, salah faham dan air.

Mata. Namun Auda, jika dua hati masih memilih untuk bertahan, berbicara dan saling menghargai, di situlah cinta menemukan maknanya. Seandainya ada cinta, jangan hanya pandai mengucapkannya, belajarlah untuk membuktikannya. Terus dengarkan

Ya, terima kasih sudah bersama Harapan FM. Waktu sekarang pukul 4.45 minit petang. Ada lagi kiriman, bukan kiriman yang akan, tapi makluman dengan majlis ilmu yang akan diadakan pada malam ini nanti. Kuliah umum akan diadakan di Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Ketimahar, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Masdi bin Rosli selepas berjemaah fardu maghrib. Sementara itu di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut, kuliah maghrib akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar. Jadi kepada awak yang ada kesempatan untuk hadir, hadir berjemaah fardu maghrib, luangkan masa untuk mengikuti majlis ilmu, dan semogalah akan beroleh ilmu dan keberkatan daripada yang jua, insyaAllah, dan sekaligus akan menambahkan pengetahuan kita khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan fardu kifayah, fardu ain dan sebagainya, ya. Terima kasih sudah bersama Harman FM. Tentu ramai yang dalam perjalanan pada ketika ini, ya, berhati-hati, selalu tingkatkan kewaspadaan. Kita berdoa semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Ya, terima kasih sudah bersama Harmon FM pada petang ini. Semoga anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang kau darah pada petang ini. Dan di samping itu juga melaksanakan tugas anda. Tentu ramai yang masih menjalankan tugas masing-masing. Semoga sempurna dilaksanakan. Terimalah Dan Kuidia, penyanyi tempatan kita dalam Mesra Harmoni.

0: Siti, tolong ku deh.
1: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
2: Hish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
2: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
2: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap, sama harga sewanya pun berpatutan.
2: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 73-70-370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 3991

99 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital UBD mendukung kedaya tahanan digital negara. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya. Dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, pegawai agama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital yang menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, penyelidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD Cybersecurity Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut menggabungkan kekuatan akademik dan kepakaran profesional

untuk memupuk bakat tempatan serta mendukung masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Makmal berkenaan dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama yang menyokong komitmen ke arah pembangunan keupayaan tempatan.

0: Benar ke ni? Sebab lama sudah indah membawakan.
1: Yes.
0: Apat lagi ni orang tadi kan dulu saya kan mantan DJ.
1: Yes.
0: Saya kan mantan DJ. Saya lebih dikenali sebagai DJ Pak Zila. Tapi untuk program ini biarlah saya ke Atul.
1: Yes. Manis sikit lah.
0: Manis sedikit. Tapi memang gembira lah. Gembira.
1: Okay. Okay, alhamdulillah.
0: Sebab orang ini memang satu separuh daripada jiwa saya.
1: Okay.
0: Tapi insyaAllah saya cuma sementara nyorang menggantikan Abang Ram. Semoga urusan itu sentiasa nyorang berjalan lancar lah.
1: InsyaAllah.
0: Atau yang tadi harapkan. Dan pendengar-pendengar mestinya mencari kenapa ya, mana ya cuti kalinya Abang Ram ini. Belayar kalinya.
1: Ya
0: tak. Kan.
1: Sebenarnya ya cuti.
0: Cuti.
1: So ganti sementara lah.
0: Sementara saja.
1: Ilik-ilik kan? Saya kata ni ilik santai-santai.
0: Chill saja.
1: Ya tak.
0: Nyorang tadi santai itu lebih baik.
1: Benar.
0: Banyak cara tadi untuk santai. Iya, mendengarkan lagu santai juga.
1: Santai. Bercerita-cerita santai juga.
0: Santai juga.
1: So sebelum kata ni jauh bercerita, Katol, kita ni akan dengarkan peserta untuk minggu ini. Kita ni dah tahu sama ada ia lelaki ataupun wanita. Jadinya sama-sama kita ni dengarkan. Ia akan memperkenalkan dirinya dan juga akan membawakan sebuah lagu daripada dia. Rentak Retro,
0: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Yao. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Ku di halaman rindu, hanya berteman bunga yang layu. Ku di halaman rindu, tiada harum, tiada madu. Boleh kata boleh?
2: Hei, atu bahau ya.
1: Rindu mendengar lagu-lagu atu sebenarnya.
2: Kan. Alhamdulillah, Katol. Berlalunya sebuah lagu yang diberi nama Ku di halaman rindu.
1: Memang ku rindulah.
2: Diperbolehkan oleh kumpulan Left Handed yang dinyanyikan oleh saudara Yao.
1: Pikir tadi yang asalnya. Tapi siapa sebenarnya Yao ni?
2: Oke, aku akan bacakan biodatanya ya.
1: Coba tah.
2: Nama penuh, nak umbi tahu. Ya, okay. Nama panggilan saja.
1: Oke.
2: Okay. Tanya pengen tahu nama panggilan saja, yaitu saudara Yao. Umur dewasa.
1: Dah jumpa kita tu ah?
2: Dah dapat.
1: Dah dapat.
2: Status is berkeluarga.
1: Oke.
2: Okay. Pekerjaannya ia sebagai seorang entertainment lah.
1: Entertainment.
2: Artinya macam chip cook, ia seorang chip cook.
1: Chip cook ah?
2: Chip cook ah.
1: Chip cook masak je tu.
2: Iyalah. Chip cook memasak memang memasak.
1: Ia
2: berasal daripada Dayah Bawanai Moha. Hobinya main music, magic sama memasak.
1: Okey.
2: Pencapaian dalam nyanyian, ya, saya menyanyi di pentas perayaan lah di Bandar Seri Begawan Janya. Dalam biodata ni lah. Mula berkecimpung dalam bidang nyanyian semasa umurnya 14 tahun. Artinya itu ini
1: lama tu.
2: 20 ya sudahlah pasal umurnya dewasa. Ya, start 14.
1: Dah start 14 kalau 20 tahun campur dengan 20 tahun 34 tahun.
2: Ya, kurang lebih macam itulah.
1: Okey.
2: Artis idolanya Datu Nesh sama Datu Awi.
1: Okey, patut tak lagunya di halaman rindu.
2: Yes, okay. Daripada Left Handed kan?
1: Kan. Nesh.
2: Lain-lain bakat ya ni ya tah. Bakatnya itu tu, memasak sama magic. Dah tahulah magic jenis apa?
1: Magicnya macam mana?
2: Anda tahulah.
1: Kalau magic yang beritahunya tunggu sekejap katanya, tahu-tahu dia datang. Magic tu mana?
2: Atu magic. Atu lebih lebih original daripada magic.
1: Tapi kesian. Kalau orang mengorder, tiba-tiba ia hilang.
2: Ini magic.
1: Magic tu kesian tu orang yang
2: kesian
1: tu. Dah ada memasak tu masakannya tu.
2: Jangan. Genre lagu yang disukainya ia slow rock.
1: Okay.
2: Ia mengetahui yang jangan rentak retro ni daripada Radio Harmoni ni juga. Setakat ni atu sahajalah. Biodata yang ada di bayinya kita ni.
1: Tadi katanya 3 buah lagu yang kami nyanyikan.
2: Yes.
1: Ini baru lagu pertama aku di halaman rindu.
2: Nah, kan.
1: Sikit dah aku merakam lagu tadi.
2: Untuk?
1: Kami nyanyilah juga.
2: Kami nyanyi. Tidak masalah ni.
1: Jangan.
2: Di dalam rancangan rentak retro ni, kata ni boleh menyanyi.
1: Boleh ha?
2: Boleh untuk selain dua lain.
1: Sedikit saja.
2: Sedikit saja untuk kata ni berdua.
1: Boleh. Sekarang aku cari lagu duet.
2: Nanti selepas ni. Okey. Okay. Kata sebelum tanya

0: sembang-sembang jalan jauh lagi. Apa ada info untuk mingguan ni?
1: Mingguan ni, kalau kita ni lihat keadaan cuaca kita ni,
0: okay,
1: sekajap-sekajap panas. Panasnya
0: yes,
1: tu membahang.
0: Yes.
1: Sekajap-sekajap jerebu.
0: Yes.
1: Jadi, adalah sebenarnya yang nyorang kata ni, kalau terlampau panas satu katanya, takut tani terkena stroke haba.
0: Yes, ini sebenarnya satu daripadanya keselamatan kita ni sebenarnya. Harus tani hati-hatilah.
1: Mesti kita ni ketahui juga keadaan cuaca kita ni. Tapi alhamdulillah, kalau nyorang tani setakat keadaan cuaca di negara ni, ada apps-nya, daripada WhatsApp pun ada, daripada laman sesawang pun ada, melalui IG, Instagram, semua ada.
0: Yeah,
1: tapi nyorang senang kita ni mengetahui. Yeah, tapi apa yang perlu kita ni buat? Kalau tadi ya, nyorang tani kalau macam sekiranya cuaca tu terlampau lebih panas, ada yang perlu kita ni praktikkan ataupun yang perlu kita ni lakukan lah. Kalau terlampau lebih panas satu, bawa meminum air bagi mengelakkan dehidrasi semasa cuaca panas ni lah. Kalau kita ni keluar, pakai tas tupi.
0: Yes, ini satu daripadanya keselamatan kita ni juga.
1: Betul.
0: Kita ni mesti melindungi diri juga sebenarnya dalam perkara-perkara macam ini lah. Jadinya kita ni pantau-pantau je cuaca ni kalau akan keluar, membuat aktiviti sebenarnya.
1: Maklum tak kita ni kalau ni sikit-sikit kan breast walk, sikit-sikit kan jogging, running, hiking. Tapi tidak tahu keadaan cuaca. Kalau yang bekerja di luar lagi, jadi kita lah pakai tupi ataupun pakai payung lah. Satu lagi kan melindungi kulit, pakailah pakailah sunblock.
0: Anilah empat bini-bini sebenarnya.
1: Bini-bini kaya kak. Laki-laki banyak kerja.
0: Aku sikit banyak. Kalau aku membuat sportan ni, anu bang-bang cuma ini aku nak pakai ni.
1: Benar-benar. Aku walaupun bini-bini memang nak pakai juga. Sunblock
0: atau. Sepatutnya kata ni, kalau sportan ni jangan tahan makeup-makeup.
1: Makeup, lipstick boleh lah.
0: No comment.
1: Lipstick boleh lah. Sama anu juga, pakaian kata ni tu, elak tak memakai baju yang berwarna gelap-gelap, tabal, apa lagi katat nyorang tani.
0: Yes.
1: Kan macam bagi tu yang longgar-longgar supaya angin itu masuk.
0: Yes, supaya badan kita ni tu compatible nyorang putih. Orang Melayunya tak tahu apa.
1: Selesa.
0: Selesa. Tu nana. Baik dia dapat nak warna
1: supaya
0: bagus.
1: Supaya selesa. Okey. Tapi ada juga tapi ada juga yang begitu katanya, tani boleh juga menangguhkan apa tu menghadkan aktiviti lasak kiranya keadaan cuaca terlampau.
0: Sebenarnya juga katulah, kalau pun kata ni tidak dapat keluar rumah untuk bersukan, kata ni bukankah di rumah ada juga bersukan ni?
1: Betul.
0: Yang ada alat-alat untuk bersukan atau di rumah tu pakai tak?
1: Ada yang terdapat dumbbell.
0: Yes.
1: Kalau yang rumahnya tiga tingkat,
0: itu lagi bagus.
1: Boleh
0: tu naik tu naik tangga.
1: Itu
0: pun lagi bagus tu. Itu macam hiking tu juga.
1: Macam anda bayangkan hiking ke situ. Kalau kan mau ada suasana pakai tutupi.
0: Yes.
1: Tutupi kecemasan pakai kasut.
0: Iya itu. Apa pendengar harmoni yang dihormati sekalian, dengan ku ini sebenarnya anu jenis pesukan ni tak kami cerita pasal pesukan ni buat anilah.
1: Buat masa anilah.
0: Yes.
1: Tapi kalau sekiranya kadang panas satu terlampau, nyorang terima lampau, bolehlah kita ni nyorang elakkan dulu.
0: Apat sebaiknya rehat.
1: Rehat. Apat lagi nyorang dicampur lagi dengan jerebu.
0: Yes. Ini sebenarnya membahayakan.
1: Benar.
0: Membahayakan kesehatan kita ni. Itu sepatutnya kita ni elakkanlah benda-benda cuman ini sebenarnya. Ubaya-ubaya, ujar kami lah.
1: Ubaya-ubaya apa lagi tu? Ada lagi satu.
0: Elek-elek.
1: Santai. Kalau kamu buat aktiviti dalam rumah lah. Banyak sebenarnya aktiviti dalam rumah. Nyorang tadi jarang kumpul sama keluarga buat aktiviti. Ini termasanya. Walaupun keadaan nyorang, keadaan cuaca panas, jerebu ada caranya. Ini bukan apa. Masa musim-musim jerebu ini mengelak daripada nyorang tadi terutama sekali kanak-kanak, warga emas, yang ada asma. Jadi banyak-banyak sebenarnya cara untuk kita mengelak daripada dah dengan keadaan cuaca yang orang berjerebu, panas dan sebagainya. Dan pilihlah aktiviti yang ada di dalam rumah.
0: Yes.
1: Cuma itu.
0: Terima kasih, partnerku.
1: Atu pasal jerebu, pasal panas. Tapi kalau di ujung minggu, macam mana tu? Kalau waktu panas, orang panas dah. Jerebu tu masih.
0: Okay.
1: Kali tanya tu kan, mau jual bikin situ. Bandar Kuceria tu. Pasal ramai, siok melihat.
0: Sebaik-baiknya, pantau cuaca tu. Itulah. Cara selamat pantau cuaca.
1: Pantau dulu cuaca.
0: Itu yang paling selamat, paling utama.
1: Kalau sekiranya PSI-nya betul.
0: Yes.
1: Indeksnya tu tinggi, jangan tak cuba-cuba.
0: Jangan tak cuba-cuba. Biar tak ada lain-lain lagi ada. InsyaAllah.
1: Kalau ya waktunya yang okey katanya. Tahap boleh. Selamat, boleh.
0: Tahap selamat boleh
1: jalan.
0: Kalau tak misal katalah. Nak kan mau-maunya juga, kan kedua juga. Tem cuman ini.
1: Pakai apa?
0: Pakai itu serukup muha tu.
1: Pakai mask.
0: Serukup muha tu. kalau serukup muha tidak kelihatan tu.
1: Kalau serukup muha, kalau yang aku tahu serukup kepala saja.
0: Awah.
1: Kalau bini-bini tu.

0: pala. Kalau
1: ani suku muha.
0: Nikap pe. Nikap kan nikap. Yang
1: awak mampan hidung sama mulut
0: tapi pakai mask. Pakai mask. Pakai mask.
1: Ati yang selamat lah sikit.
0: Sebaik-baiknya.
1: Sebaik-baiknya. Ati yang bagusnya.
0: Mau juga melihat kehijauan.
1: Benar.
0: Mau juga melihat di luar tu. Kadang berkurung di rumah sakit juga kepala.
1: Namanya hujung minggu.
0: Nah kan.
1: Hujung minggu ni dia sama-sama keluarga kadang-kadang.
0: Benar.
1: Sama-sama kawan-kawan. Anilah sebenarnya.
0: Lurus.
1: Kita ni berbalik semula kepada rancangan antara itu. Lagu kedua ni, lagu kedua ni sebenarnya menguji vokalnya juga.
0: Menguji vokalnya. Yes. Lagu daripada
1: lagu
0: siapa?
1: Lagu kedua ni yang diberi judul Bernapas Dalam Lumpur yang dipopularkan oleh kumpulan Swings.
0: Swing ke wing?
1: Wings.
0: Ah, wings. Aku pendengaran
1: aku
0: tu.
1: Pasal aku menyebut tahu sana tu bah.
0: Oh, bah. Tahu kenapa juga tu pendengaran cerita tu? Lamas ku rasanya.
1: Mengapa ya?
0: Bernapas dalam lumpur.
1: Oh, nah ini lagu. Lagu bernapas dalam lumpur. Atau bila bernapas dalam lumpur, anda berapa nyawa itu katol.
0: Lamas.
1: Eh, caranya kan mengenakan aku. Pandai. Pandai. Oke, tanpa mau masak katol.
0: Oke.
1: Kita nih dengarkan lagu kedua daripada saudara Yao. Renta Retro, evolusi suara pendengar.
2: Renta Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah, dua buah lagu sudah kita ni pendengarkan kepada pendengar-pendengar harmoni kita ni, Katul.
2: Benar tu.
1: Apa bahawa macam tu?
2: Macamnya tadi. Lamas. Kan bernafas dalam lumpur.
1: Iya tu lah.
2: Cuba tak.
1: Itu yang lamasnya tu, iya, kalau tak ada oksigen.
2: Tapi kan, Barom.
1: Okey.
2: Tadi siapa namanya?
1: Saudara Yao.
2: Saudara Yao.
1: Yes.
2: Cina kah?
1: Aneh aku payah jawab. Tapi setakat ini yang ku tahu ia ni seorang Melayu pulang.
2: Melayu ah?
1: Yes.
2: Tadi payah menjawabnya. Aninya seorang Melayunya.
1: Enggak, pasal nama tu.
2: Nama tu, ya.
1: Mana tahu ada keturunannya. Anu kah, apakah keturunannya bangsa ini kah?
2: Okey.
1: Kita ini dah tahulah. So, ya kena memanggil dirinya Yao.
2: Aku ada, ada kawan tu dulu namanya depannya Yao.
1: Yao juga?
2: Yao Mil.
1: Cainya Chumil, cainya sekali dia sekali dia tu.
2: Chumil.
1: Chumil.
2: Chumil. Okey, tapi Barom, kan biasanya rentak retro ni yang selalu ku dengar tiap-tiap minggu mesti ada soalan.
1: Andang ada?
2: Andang ada?
1: Andang ada.
2: Minggu ni kenapa ndak ada?
1: Minggu ini kenapa tidak ada? Sebenarnya ada.
2: Benarnya ada?
1: Benarnya ada.
2: Kenapa lah?
1: Ini kenapa?
2: Aku ada soalan.
1: Katul kan bagi soalan siapa nih? Aku nih.
2: Siapa lagi ini jodoh orang teh?
1: Canya, okey lah.
2: Boleh ha?
1: Okey, boleh.
2: Mau satu ke dua?
1: Satu saja dulu lah.
2: Satu dulu ah.
1: Ini take line kita nih. Soalanku. Jawabanku. Jangan diambil habis. Atau take line kita nih.
2: Okey.
1: Artinya... Soalan katul. Ingin hati lah.
2: Ingin hati ya?
1: Jawapan ingin hati. Sinkronis kan? Tidak kan? Okay.
2: Duli apa?
1: Peduli apa?
2: Ya. Orang tadi dapat terima, anda dapat terima. Itu aku punya pasal.
1: Katul punya pasal.
2: Okey, terbarung.
1: Okey,
2: soalan.
1: Okey.
2: Gajah terbang dengan apa?
1: Gajah terbang dengan apa? Gajah terbang dengan apa? Setakat lah. Ya, gajah. Sabang.
2: Dengan apa?
1: Ya, soalan ni macam soalan anu ni. Apa?
2: Ya, dah soalan.
1: Soalan dia.
2: Tapi pernah melihat gajah terbang?
1: Gajah terbang dengan... Aku anu ni kata. Aku memahami dulu ni soalan.
2: Okey, toh bang Roh.
1: Tidak, bukan juga. Kali pertama... Besparing bepatna sama aku, terus aku kena timpak ani wah.
2: Mesti. Cuma malas dong dengar tetap minggu.
1: Mana aja.
2: Macam
1: peluang untuk kan bagi soalan itu ndak ada wah.
2: Sementara. Ya sementara ini. Jadi mestilah lawan sparring kan.
1: Mana aja.
2: Coba ta.
1: Gajah terbang dengan apa? Aku kalau jawabanku gajah terbang dengan mustahil.
2: Dengan mustahil lah.
1: Dengan mustahil.
2: Mustahil.
1: Kalau gajah terbang mustahil bilang tu. Aku dengar itu dah. Nak aku tahu lulus, nak aku tahu jawapanku.
2: Ya, kalau namanya mustahil lah tu, tidak mustahil sebenarnya.
1: Tidak mustahil lah, okey.
2: Tidak mustahil.
1: Okey.
2: Mana mustahil kalau gajah akan terbang?
1: Jadinya jawapanku ni lulus ke ini?
2: Tidak lulus.
1: Tidak lulus, salah.
2: Mustahil je. Mustahil. Benar-benar, ya benar-benar cina ini mana ada mustahil ni.
1: Okey.
2: Ya mana ada mustahil.
1: Okey.
2: Ya mesti ada jawapannya.
1: Okey, jawapanku ya tangannya tu mustahil.
2: Mustahil lah.
1: Jawapanku atungannya tu.
2: Atu saja.
1: Atu saja.
2: Mau tahu jawapannya?
1: Tetap nih.

0: minggu depan buat akan bom bagi jawaban.
1: 3 minggu depan dapat. Okay. Aku bagi jawaban. Tadi Bang Romel kita gajah mustahil. Terbang dengan mustahil lah.
0: Yes.
1: Salah. Gajah terbang dengan bersusah payah.
0: Bersusah payah.
1: Cuba taya kan terbang. Ya cuba kan terbang. Tidak mau. Terbang.
0: Tidak, aku tertawanya bukan pasal apa. Tahu bis kita pasal aku tertawa pendengar-pendengar. Dengan gajah yang beritahu susah dengan terbang. Nah, aku pun sama. Tangannya melambai-lambai. Aku tertawa tu lah. Okey. Oh, benar aja tu lah. Gajah kan. Terbang dengan susah payah.
1: Ya, nangnya tu. Ya, mesti ada action lah tu lah.
0: Oh, benar aja tu lah. Gajah terbang dengan susah payahnya, Pak.
1: Dengan susah payah. Jadi macam mana nih? Kan mau soalan kedua kah ataupun indah?
0: Jangan tadi loh.
1: Jangan tadi loh.
0: Biar tadi satu ini saja sudah aku kan sakit perut aku tertawa pasal ulah hatu. Biar tadi minggu hadapan. Tahu tadi untuk minggu hadapan. Insya Allah ada lagi katul nih minggu hadapan.
1: Insya Allah. Tetap bersama Bang Ron tuh.
0: Tetap. mana tu?
1: Kena kan?
0: Ya dah kena.
1: Kena sekali.
0: Okey, dah pak. Tani tinggalkan soal, monyal. Katul.
1: Okey.
0: Okay, apa pendengar sekalian yang masih lagi mencari-cari tempat untuk kan menyumbangkan soalnya apa itu ini? Di mana kan di agak platform apa itu ini? Tani di rentak retro ini menerima peserta-peserta untuk tampil. Mendendangkan lagu di sini dengan menghubungi penerbit di talian 898-5003.
1: Okay.
0: WhatsApp saja di sana, penerbit akan membalas segala detail-detail dan apa syarat-syarat.
1: Syarat-syarat untuk, macam mana akan ikut?
0: Untuk mengikuti rentak retro ini.
1: Okay.
0: Juga para pendengar boleh melayari laman web di aplikasi TikTok. Search di sana rentak retro. Di sana bis kita boleh men-DM, ada adminnya yang membalas, itu ini sama juga, membalas segala syarat-syarat untuk mengikuti rentak itu.
1: Okay.
0: Di dalam aplikasi TikTok atau bis kita pun juga boleh melihat apa peserta, macam mana cara sisi rakaman ini diadakan. And then bis kita pun boleh melihat partnerku yang bahawa ini, Katul lah ini. Inilah insan yang bernama Katul.
1: Jangan bersusah payah.
0: Jangan bersusah payah. Itulah setakat ini, itu saja yang kami riga-rigakan. Masa sudah mencuburui kita ini, Katul.
1: Betul.
0: Jadinya ada lagi info-info lain untuk diberitahu?
1: Info-info lain yang akan diberitahu. Okay, tadi kita bercakap pasal jerebu, pasal panas, apalagi pasal BKC. Menjaga kesehatan. Jaga kesehatan habis kita.
0: Okay.
1: Dalam apapun keadaan ketani, kesehatan fizikal, kesehatan mental ketani perlu terjamin. Ini bukan apa. Nyorang ketani, kalau ketani menjaga fizikal saja, kalau mental ketani tidak sehat, sama juanya. Fizikal ketani pun turut tidak sehat kalau mental ketani tidak sehat.
0: Yeah,
1: jadi maksudnya sini bukan saja menjaga permakanan, tapi juga ketani menjaga di sekeliling ketani. Jadi sentiasalah positif, bersangka baik. Semua apa yang Allah bagikan, itu semuanya yang terbaik untuk ketani.
0: Yes. Ketani reda saja sebenarnya.
1: Betul.
0: Terima dengan ikhlas.
1: Betul-betul ikhlas.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Katul.
1: Karena sudi
0: partner dengan kedaku.
1: Lepasannya hiking.
0: Lepasannya insyaAllah.
1: Okay.
0: Habis tugas. Lihat cuaca, okey?
1: Okey, baru tak boleh.
0: Baru tak boleh.
1: Tapi jangan lupa banyak minum air lah.
0: Yes, insyaAllah. Okey.
1: Okey.
0: Ketani sudah ada di hujung rancangan. InsyaAllah di minggu akan datang ketani akan berjumpa lagi dengan peserta yang lain sama ada lelaki ataupun wanita. Jangan lupa ikuti rancangan Rentak Retro bersama saya Bang Raun dan
1: Katul
0: dalam rancangan Rentak Retro,
1: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Hey, dia waktiskan pukul 9.11 minit malam. Selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Ikalah tadi telah pun kita dengarkan bersama rancangan ulangan rentak retro terbitan rakan kita DJ Helmy. Dan seterusnya bersama kita kembali menerusi hiburan Symphony Harmony. Dan kita juga bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Jadi bagi anda yang ingin bersama untuk menunjukkan ucapan, anda boleh hantar menerusi WhatsApp di talian 83339 41. Dan di sini ada satu ucapan yang kita terima, ucapan selamat ulang tahun ditujukan untuk Nuraidah Matasan dengan doa, ya Allah panjangkanlah umurnya dan berikan kerahmatan, keampunan dan semoga sentiasa diberkati, dikurniakan kesihatan. Doakan membahagiakan dia di samping keluarga tersayang. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki yang halal lagi berkan dan semoga sentiasa diterima amal ibadahnya dan jauhkan dia dari segala macam penyakit bala dan musibah. Semoga kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga-Mu. Amin ya Allah. Ini kiriman ucapan selamat dan juga ucapan doa dan ucapan tahniah selamat ulang tahun ditujukan ya tadi untuk rakan setugas Nuraidah Matasan. Ini ucapan datangnya daripada semua teman-teman, iaitu staf UPP Hospital Ripas. Jadi semoga yang ditujukan ada mendengarkan. Hari ini merupakan hari istimewa 8 September. Dan bagi anda yang menyambut ulang tahun pada hari yang sama hari ini, selamat ulang tahun kita ucapkan. Jika ada istimewa malam ini, walaupun sama-sama kita doakan ya, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga terus dikurniakan kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Ya, kita akan terus bersama di hiburan Symphony Harmony. Tepat sebelum malam kita mengikuti berita.

Ya lagu nyanyian Riza Artamevia dengan lagu Dia. Jadi kita terima lagi satu ucapan malam ini, ucapan selamat ulang tahun. Okey, katanya selalu jadi ditujukan untuk sepupu Asri Wandi bin Haji Maji. Dengan doa, ya Allah mulakan dia, lapangkan hatinya, luaskan rezekinya, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala doa dan semoga dipanjangkan umur dan semoga dijauhkan segala penyakit serta semoga sentiasa bahagia hendaknya sentiasa melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ucapan untuk sepupu Asri Wandi bin Haji Majid. Ni kiriman ucapan datangnya daripada sipul dan juga isteri. Itu ucapan yang kita terima melalui WhatsApp dan mungkin ada di antara order juga ingin menunjukkan ucapan, order boleh hantar ya melalui talian 8333941. Kita terus berhibur-hiburan Symphony Harmony.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa

yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ada terus bersama di pertemuan kita bersama Simfoni Harmoni untuk malam ni. Ya, bagi orang yang selalu berserehat kita ucapkan ya. Semoga kita akan dapat rehat yang cukup dan yang penting esok akan kita lalui dengan penuh semangat. Dan di pertemuan kita untuk malam ini, saya akan menemani anda hingga 10.30 minit malam. Yang ingin kita kongsikan di mana status terkini kualiti udara yang kita terima pada pukul 4 petang tadi, yang mana Brunei Muara 90 bacaan PSI 99 itu tahap sederhana, manakala bagi darah Bright 115 di tahap yang tidak sihat, dan bagi daerah Temburung bacaan PSI 74 tahap yang sederhana, dan daerah Tutong di tahap itu di bacaan PSI 99 di tahap sederhana. Jadi sama-sama kita saling ingat mengingati, dan dalam pada itu juga ya, ingin kita kongsikan yang mana nasihat daripada Kementerian Kesihatan semasa Jerebu, yang mana banyak minum air secukupnya, ini penting, minum air secukupnya, dan dalam pada itu kerap mencuci tangan dan muka.

Gunakan ubat mata tanpa pengawet jika merasa, jika mata rasa pedih, dan selepas itu gunakan sukup muka jika perlu ketika di luar, dan gunakan pembersih udara serta gunakan mod edaran semula penyaman udara, dan tutup pintu dan juga tingkam. Jadi golongan yang berisiko ialah kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan pengidap penyakit jantung atau paru-paru termasuk pengidap asma dan alahan. Ya, jika anda ya mengalami simptom yang telah dinyatakan, jadi anda pastikan ya untuk simptom seperti demam, selisma yang berpanjangan, kesukaran bernafas atau asma yang teruk, segeralah untuk mendapatkan rawatan. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita akan terus ya, dan pada itu juga sentiasa kita beringat dan jaga, sama-sama kita menjaga kesihatan kita.

Ada tepat pukul 10, kita akan mengikuti berita dan kembali selepas berita nanti. Saya akan terus menemani anda hingga 10.30 minit malam. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang terus setia bersama kami. Dan bagi yang bertugas, selamat bertugas. Hati-hati dalam melaksanakan tugasan dan semoga akan dapat melaksanakan tugasan dengan sempurna.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, Ibni Almarhum

Um Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah berkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Poh Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Daeng Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suluh Akidah. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan makmal keselamatan siber dan forensik digital. Ia menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, penyidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di Universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD, Cybersecurity Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama ke arah masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Jabatan Pendidikan Kurikulum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan Majlis Penyampaian Hadiah Mitsubishi Asian Children's Iniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Kadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Konselor Kedutaan Jepun di negara ini. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini. Ia membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Selain usaha memadam kebakaran dari Jabatan Bomba dan Penyelamat,
Kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran.

Ya, sudah waktu sekarang pukul 10.14 minit malam. Selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Kembali terus bersama di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmoni jam terakhir. Saya menemani Oda. Dan kepada Oda yang ketika ini dalam perjalanan, ya, kita semasa ingat mengingati pandu dengan penuh cermat. Kami sentiasa mendoakan keselamatan bis kita, dan kami sentiasa mendoakan, ya, dalam pada itu juga kepada Oda yang ketika ini sedang bertugas. Selamat bertugas. Bagaimana tugasan malam ini? Semoga semuanya berjalan dengan sempurna. Jadi kita terus bersama kembali berhibur di pertemuan kita untuk malam ini.

Khairul Sika di sini, tugasan saya menemani anda untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di pertemuan kita pada hari Jumaat nanti. Yang mengakhiri pertemuan kita, dengarkan bersama lagu daripada Eddie dan juga Ashira, menghiburkan kita dengan lagu Buah Insan Tersayang. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami sepanjang pertemuan kita menerusi Sesegar Harmony, Mesra Harmony dan Simfoni Harmony. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua.

الله أكبر الله

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awak. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tu, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosongan ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosongan ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosongan ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya indah berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman faham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa jua kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ani. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekas dah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen.

Anak yang disayangi Aisyah binti Haji Didi yang ke-9 tahun dengan iringan ucapan dan juga doa, ya Allah muliakanlah dirinya, lapangkanlah hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan seperti air zam-zam yang mengalir, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doa-doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit dan musibah, terimalah semua amal ibadahnya, jayakanlah ia kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Berbahagia di samping serta berbahagia di samping keluarga tercinta. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih DJ, moga dipermudah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Baba Haji Didi, Mama Nur Hafilah Husin yang berada di kampung perpindahan Lambak Kanan. DJ, ni daripada Ibrahim, kampung Kuala Abang, Jalan Rambai Tutong. Alhamdulillah hujan katanya. Ya, hujan ketika ini di Tutong dari pukul 12.30 malam. Ada perkongsiannya, terima kasih. Semoga semuanya sentiasa sihat walafiat di samping keluarga masing-masing. Kepada dayangku Hajah Seleha yang berada di Sungai Bulu, semoga sentiasa sihat hendaknya, sihat walafiat hendaknya, amin ya rabbal alamin. Daripada Ibrahim, kampung Kuala Abang, Jalan Rambai ya. Awang Azman juga mengongsikan di kawasan flat hujan ketika ini. Selamat pagi daripada Santi. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Perkongsiannya, info di kampung menengah Temburung hujan lebat ketika ini. Juga saya kongsikan yang menyapa di TikTok Harmoni ketika ini. King, salam dari Sabah Satria. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dengan doanya semoga dipermudah segala urusan. Juga hadir Nugget 75. Hadir dari Lugu. Masa ini cuaca hujan lebat area Lugu, kawasan Lugu. Dan lagi kita ada 36R73. Kita ada ME29 dan juga bendera Brunei. Kita ada Aku Si Kucing Hitam. Kita ada James. Dan lagi kita ada Emma dengan doanya di doakan semoga diberikan kesihatan yang baik-baik selalu. Amin. Juga Rose Middle menyapa di sini. Selamat bertugas dan semoga sihat walafiat. Cik Suriko. Kita ada Kanda Fatih. Kita ada Mama Hajah. Kita ada Kak Tim. Waalaikumsalam kepada Hadira Firdaus. Dan juga katanya hujan di bumi Brunei Darussalam. Seterusnya lagi kita ada Nasrullah. Kita ada Lamborghini. Dan Pengiran Syukur. GM Al-Haj Dolly Abdul. Kita ada Babah Gauk dan juga kita ada Misha di pagi ini. Dan lagi kita ada Honda VTEC SIR yeah. Dan lagi kita ada Man, kita ada Khai. Dan seterusnya lagi yang baru saja menyapa di sini, kita ada Air Biru, kita ada Miau. Dan lagi kita ada 37 dengan doanya semoga diberikan kesihatan dan diluaskan lagi pintu rezeki. Kita ada Mesh Hujan katanya di KB ketika ini. Selamat pagi. Dan kita ada Kingsman 510, Jim Zim, selamat pagi. Dan Rizzo Ski, susah untuk menyebut namanya, selamat pagi. Dan seterusnya lagi rakan pendengar IU213 juga menyapa di sini. Selamat bertugas dengan doanya semoga sihat selalu. Di Sungai Akar ketika ini alhamdulillah hujan dan menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan Harmoni Kesayangan. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ, sihat-sihat sahaja, bertugas cuaca selalu. Daripada A Dagang di Seriaku mengongsikan di sana, alhamdulillah hujan barai-barai sahaja ya. Jadi fahamkan ke semua daerah rasanya. Tadi Santi dari Temburung, ada yang mengongsikan dari Brunei Muara, Sungai Akar hujan juga dan di Tutong juga hujan. Hati-hati hendaknya ke mana pun biskita tuju pada pagi ini, aktiviti-aktiviti biskita pada pagi ini semoga lancar ya segalanya. Juga Kak Mon juga menyapa di sini, juga mengongsikan di kampung Sungai Liang hujan ketika ini. Semoga kita semua beserta keluarga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga rakan-rakan TikTok mengongsikan beberapa kawasan hujan. Amba mengongsikan hujan rahmat tadi subuh. Tah juga menyapa di sini. Tah, kita ada Mr. Week, kita ada Ran, Razy Loons, kita ada Nur, Haji Azri. Waalaikumsalam kepada semuanya yang beri salam. Dan Jim Zim mengongsikan di Berakas hujan dengan lebatnya. Dan juga Mama Aiman juga mengongsikan di Lambak ketika ini. Lambak mana tu? Lambak kiri atau kanan? Hujan juga ketika ini. Waalaikumsalam, beri salam ya
Lit 8032. Terima kasih yang follow Yau Yau dan juga Mohamad.

Ahmad Hafiz. Selamat pagi DJ. Hujan dan berguruh di Kudang ketika ini, bersiap-siap dah untuk turun kerja sambil mendengarkan Radio Harmoni FM. Jaga diri dan keluarga, semoga kita semua dalam pelindungan dan juga rahmat Allah. Moga sihat-sihat selalu semua daripada rakan pendengar Zalia Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kudang. Juga 37 mengongsikan kawasan Beribi, rakan TikTok. Katanya kawasan Beribi dari semalam hujan sampai pagi subuh. Kita dengarkan Jeffrey Din. Ya, Datuk Jeffrey Din dengan lagunya Termenung.

Itu tadi Russell Watson dengan Neil, Jason dan juga Richard Kotel, You Are So Beautiful. Sekarang kita dengarkan P. Ramlee dan juga Nona Asiah, Malamku Bermimpi. Waktu sekarang 6.54 minit pagi. Ya, 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali. Teruskan mendengarkan Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Ibni Al-Mahdi,

0: tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Penguasa Kanan Pengiran Azizul Rahman bin Pengiran Haji Yusof, Ketua Pemerintah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mengongsikan perkembangan semasa, cabaran operasi serta langkah pencegahan risiko.
1: Anggota bomba perlu menjalankan operasi dengan jarak yang jauh daripada sumber air dan menggunakan kaedah seperti relay air, snap tank serta peralatan pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan kawasan dan juga permohonan waterbombing daripada tentera udara di Raja Brunei. Keselamatan anggota juga menjadi keutamaan dan juga kita perlu memastikan kebakaran dapat dikawal pada masa yang sama, mengelakkan api daripada merebak ke kawasan perumahan, premis atau kawasan yang boleh membahayakan orang awam.
0: Keberkesanan usaha memadam kebakaran tidak seharusnya diletakkan di bahu anggota bomba semata-mata. Kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran. Antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka, khususnya ketika cuaca panas dan kering, dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Sebarang kecemasan seperti kebakaran, hubungi talian kecemasan 995, manakala aduan mengenai aktiviti pembakaran terbuka boleh disalurkan ke talian Darussalam 123. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Kelmarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang kelmarin semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baharu diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar, antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memperangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. PISA merupakan satu penilaian berskala besar antarabangsa yang diiktiraf secara meluas dan dijalankan setiap 3 tahun. Beralih ke sukan. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan Tenpin Bowling. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayangku Siti Saihalina binti Pengiran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alak Betatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Bola sepak Piala FM Malaysia, satu perlawanan akan berlangsung antara DPMM FC dan Terengganu FC malam ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, 6 perlawanan akan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi. Klub Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa, AEK menang 1-0 ke atas LASK, sementara awal pagi tadi FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2. Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid, Dortmund berjaya menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille kalah di tangan Real Betis dengan jaringan 2-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
3: Ah, kenapa?
2: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
3: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
2: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah ke tu? And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
3: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahanda apa? Kosmo ada.
2: Hah? Cukup kan tu Yu masuk Kosmo?
3: Sayang, sayang. Muka saja lawa. Masa ni di Kosmo, 1 O level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O level boleh apply level 2 certificate. 4 O level boleh apply level 3 diploma. Nah.
2: Wow, ba. Okey sayang. Tani dah jadi putus, ha?
3: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Kosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan ada. Waktu sekarang 7.21 minit pagi, peluang kita Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026 Masihi. Kita masih lagi berada

Dan lagi saya bacakan lagi ucapan-ucapan yang saya terima di sini. Ucapan hari jadi yang saya terima. Ingin direkod. Ya, moga yang ingin merakamkan ucapannya ini bersedia ketika ini ya. Saya baca terus ucapannya. Selamat ulang tahun ke-26 tahun buat Norah Jerina Quratul Ain binti Muhammad Ahjari. Semoga di tahun ini impian dikabulkan. Semoga dalam lindungan Allah selalu, bahagia di samping keluarga, dan semoga Allah mempermudahkan segala urusan. We loves you kakak. Ucapan daripada Rasina Family. Selamat pagi DJ. Pasal masa ni hujan lebat di RPN Kampung Bukit Burang Tutong. Masa ini sedang memandu bas, mengambil anak sekolah di Kampung Ukong, Sungai Damit, Pemadang Tutong. Moga betul ya. Menghantar ke sekolah menengah Tanjung Maya Tutong. Daripada Ismail bin Othman yang berada di RPN Bukit Burang Tutong. Hati-hati indahnya Ismail bin Othman dan semua pemandu-pemandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju ya. Selamat bertugas DJ, kan dirakam ucapan tahniah yang diterima ini. Dan ucapan selamat hari jadi, ucapan tahniah selamat hari jadi kepada ibu saudara. Ucapan tahniah selamat hari jadi kepada ibu saudara Juleha binti Haji Mohsin yang berada di Kampung Lugu. Dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu dan dipermudah urusan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Hafizah dan Hajah Bibi di Kampung Peramu. Selamat bertugas DJ, semoga sihat selalu, sihat walafiat selalu. Buat masa ini sedang sarapan pagi dan santai mendengarkan Harmoni FM. Kiriman peminat setia Harmoni FM, panggilan Old Trafford sekeluarga. Juga perkongsiannya SDK RJ Lugu, alhamdulillah hujan ketika ini. Ya, terima kasih DJ, gembira selalu. Sama-sama. Seterusnya lagi ucapan selamat jadi untuk sepupu Juleha Haji Mohsin yang berada di RPN Kampung Lugu. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dengan sehat, berpanjangan, diberikan rezeki yang melimpah-limpah, kehidupan berkah, kuat ingatan, hidup tenang dan bahagia, lancar segala urusan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada semua keluarga di Kampung Peramu. Ya syukur Alhamdulillah DJ, hujan di RPN Meragang daripada Din. Ya terima kasih Din perkongsiannya. Ya Alhamdulillah ya. Dan juga ingin saya kongsikan di sini ada satu ya amaran cuaca yang saya terima ya daripada rakan pendengar. Terima kasih perkongsiannya. Ya, jenis amaran adalah hujan sekali-sekala lebat dan berpetir berperingkat jingga yakni bersedia. Ya, kelajuan angin boleh mencecah sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Ya, kawasan terjejas adalah semua daerah ya, keempat-empat daerah, dan amaran ini akan mansuh pada 9 pagi. Hati-hati hendaknya kemanapun bis kita tuju, mungkin ada beberapa urusan yang ingin dilaksanakan dan juga aktiviti yang ingin Auda lakukan pada hari ini. Moga diberikan kelancaran dan dipermudah segalanya ya. Saya baca lagi ucapan yang saya terima di sini. Ucapan hari jadi ditujukan untuk Babah yang sedang bekerja. Semoga panjang umur, badan sehat. Sekarang Babah mesti belanja ayamku. Ya ayam, ya ayam. Katanya ayam untuknya. Sekarang Babah mesti belanja ayam. Untukku katanya. Daripada anak-anak yang bersekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah, iaitu Afizul, Afizah, Afira dan Arif. Sungguh cantik nama-nama yang diberikan kepada anak-anak ya. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga buat peminat-peminat Harmoni FM. Alhamdulillah hujan turun dari pagi tadi. Mudah-mudahan kita ni semua dalam rahmat Allah jua, sentiasa dalam pelindungannya. Amin, amin, amin. Ucapan ini datangnya daripada, ucapan selamat pagi ini daripada Zaiman Family. Seterusnya lagi, sebelum kita berhibur, Sana Helwa selamat hari lahir buat ketua. Ya, ketua Haji Rosli bin Haji Sulaiman, dengan doa ya Allah panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan lagi pintu rezekinya lagi halal dan berkat,
mudahkan dan semoga tercapai apa yang dia impikan selama ini akan tercapai. Amin. Semoga dipermudah segala urusan dunia akhirat. Jauhkanlah ya daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan ia semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Abang Haji Zain Lambak Kanan. Oh, ada apa? Ada pesanan hamba akan merakam DJ. Saya baca sekali lagi ya. Saya baca sekali lagi. Sana Helwa, selamat hari lahir buat ketua Haji Rosli bin Haji Sulaiman. Ya Allah panjangkanlah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan lagi pintu rezeki, lagi halal dan diberkati. Semoga tercapai apa yang diimpikan selama ini, tercapai, dipermudah segala urusan dunia akhirat, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya ya Allah. Kelak jadikan ia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Abang Haji Zai yang berada di Lambak Kanan. Kita kembali selepas ini. Kita berhibur dulu dengan Amelia Contessa dan Benjamin S.

0: Tawa manis. Bacin.
1: Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Kebut Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang travel fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang.

0: pertua dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Booth Darussalam Services di Bredet Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa bis kita di sana. Tertakluk pada terma dan syarat.
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7